0: Halo, Pak Renare.
1: Halo, Mbak Rasul, Mbak
0: Rasul. Tarati, Mbak Rarau.
1: Tarara.
0: Ah, anjay, Nare, Pak Renare, uyu.
1: Bukulam kan azinyo, saya rosi, kena bersundu.
0: Situndu, kena para ini.
1: Aku nak kena para, Mbak Rasul.
0: Ah, tipe itu, sekemarung, kasih kepada kwasondo.
1: Berapa solu yang pasti di babas, bangguan di babas, dua minggu kucit, sebuah babas.
0: Mau kuasa, Nwashanu?
1: Kita ngadi guna sotrike, Niko. Dan orang kazangku selesai Bernardo ya Mas Cipriano kuna anangku cuma Zinyo kisina Zinyo na Paisai Zinyo nanti ujibwa kwa pido kisya nyodeka wa samara
0: mwani mangwana niya kanaka
1: wadabasa tisete
0: tatenda.

0: padhuze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nokushandai kudaroko.
0: Anima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzokuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dziirira inhenda yekurutsana nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dziirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matezuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiriporipo chokumboti otongwe iri padhuze dhuze nemwi.

0: Aibata pera kuzwa chirungano kana tingoma yanda pregedza rungano hatabuya pangu ndayo zuwa ro kurwisana nokupedza ushaishiwe kusenza kana doko mumbuto dzakasiyana siyana mupotani masikati
1: masikati yakudekesa yalake
0: maskwera ere
1: maskwera zvanga chirandi mwe kuna mabasa koko
0: na tata skwera
1: ntakubeka
0: ndiye tipasetis kuti kupya nani
1: Ushauri ni kulingana na Ramilo Besson Siringi.
0: Muripi.
1: District ya Doa, province ya Tete.
0: Tete.
1: Ah, majikumba kwa kugala mahondi, Barke.
0: Kubarke.
1: Yani.
0: Ino mikusikia na ila kukuliketa kwenyuko. Chibarke no yo chinyungwe.
1: Chibarke na chinyungwe ya china kukusiana maningiba. Chiba tazana padu.
0: Chiba tazana padu kudai? Mukuzgirana.
1: Ah, diumbana pada kuah.
0: Aha.
1: Ah, napa sih? Bagi nak kaki langga bas.
0: Nak langga apa bas?
1: Ah, nanti di kongkuno ini.
0: Kamino.
1: Ah, mana cawan mana lagi ni? Kamino ini.
0: Kamino. Kamino. Pasrah tu sekarang. Napa jadi minggu?
1: Nada, kelangka kuno diri kena kudoa.
0: Kudoa.
1: Mangba, diri kena kudoa. Kamu diri kaki pada, kamu di sini kudoa.
0: Aha.
1: Nah, pokulangka kuno diri kena kudoa. Terus mangba, nah, dengan di bangkara, saya muda cerai ke pomba.
0: Pomba.
1: Ah, saya segera mencuci posi, tidak terikut apa.
0: Ah, familia Madini Matora.
1: Le, ah, dari di bangkara kuno dia cakap disuruh doa, mana pomba.
0: Familia diri kuno barwe.
1: Kita mari kita konde pa, untuk ini perniagaan operasi.
0: Aha. Ayo kita tenda, tapi saya familiar dengan jenis jenis pabar, pa konde, jenis gue.
1: Kami di dalam sampai di kiri kostari na Dino, nama di Georgina, Maria na Ilden, komandi Anna Dino, Basilio, main di Alefalari. Wasama lewat mil di face di tuan gas ya lagi.
0: Apa dok mas, musawans? Kuti ndezeta kawanda maningi mukaita shanu zvinonga zvaita kuti kugumira nenguva.
1: Ah ndinagaira vashanu basi. Takutangura ndimano bumba kuti mira mano shanu Elia Armando Mzengendwa nakureka kwe hoi nyai yangu ndi tomeye mtomba nzira kulenda kunali kumunda kera kudya na mbeya zvake na mano Hidu Vitori Nyaumba pa Nyauchi na imoyo ya Rakeri Paulo ila ni masikati ya kudeke sasa mchipedi shanu ndani.
0: Ndatenda ai pinda mapeto benyu kanaka doa.
1: Eh nene chakudeka ya.
0: Tatenda sala ishakanaka. Andriko ba doa. Doa tete. Mazwano takuzika teknolojia. Teknolojia yakapenga. Pesa na kwese ya teknolojia basi. Kwa unoda pesa notibata. Matrufunu edu Msata mbuzika hai. Masikati mpurtani.
1: Masikati ya Rakel Paulo George na keke niko.
0: Tatenda. Triku bia nani?
1: Mukuranga na tome ratuponi mtomba njia kubulida kuno kubarizi ukatandika.
0: Katandika.
1: Andi kamkati.
0: Tipa saiti zikuwa mapeto biningu.
1: Nyamunsi tingati itadipera kususula diyaligu da kwenda kumunda, tika kuda kumunda, mangbana mkobera kumunda, kuto ndo kuchechi, chiposi aluta kontunua na basa.
0: Kumunda murukite?
1: Kumunda tukutema maere, kutema na kucheka samka zirake.
0: Maere mkubia chini. Mafunde?
1: Imamu naranga mafunde ya isibani zibarike jato ni maere.
0: Nubia mafundi Abuda hawa mafundi
1: Haa ya ita ya rakeri Abzikuwa napinda paza hapa danyimi jense
0: Hapa nyimi jese Bench, chilipo chino buda basi
1: Haa kense jina buda Mata gunda zishinji manchipadoko unapaona
0: Unapaona ya Aiba katenda Ata zgoa urongo venyu Mapeto binyingu tambisa ya hili atatu hapa
1: Chakutanga imwe samkazi Rakel Paulo George na teke ni kupakundu.
0: Ta harara.
1: Nakzinzarensa mtombanjira ndichiti ngalipindewo ntsiku yakudekesesa handizi mashoferi ndikuti ndapota kusamanga ndikusvika na uyu nyau yangu wapita kudzowa chinchinopa uyu mukoma Ramiro Danisoni nati makorokoto na kumusimbisa kwachaita na wese watetekeri wa radio Mosambiki tiri kuti pamberi na basa samukazi rake iri ndaenda iyi
0: zvakanaka fambedzi retu
1: takuna kubarike kwati ukatandika tome mutomba njira mazvita ndaenda
0: tatenda hambe yobom kazi ndaenda inini fambai zvakanaka hai tatenda mbiri nemakoma tatu emisasikana misasika misere 14 horas e 38 minutos. Um por dentro, um menino quatro fundo. Mas, Cati?
1: Mas, queira, Maura, dele?
0: Ah, de tasqueira, penombo aí, mãe.
1: Tasqueira, menino, gostei, mãe.
0: Ah, de ainda para dizer, não, de bazio, a penombo, mas, a por dentro, não, um gabi. De manhã.
1: Ah, mugurana, de bom. Lati mbairo ni nyama jesa
0: Mbubu nyama jesa si
1: Mbubu nienda kuponi
0: Amuru mnubi
1: Mbubu kinyedu chitembe mbauru Mbubu ite nade
0: Mbubu kwa kusikita au Arudarika wani hapa na chano ita au
1: Kama intano ba nyama jesa vano bati
0: Tipase ente zgorongwa
1: Nada, eu chamo de Bamuivan, e cada um sou a Wanda Munda, da Zira Zira, Mambana, da Wanda Matinho. Ah, Ninda Buda Gubeva, Gubeva Bamui Domingo, Penda Gubeva. Ah, Gubeva, Hamui, como da Maragua, contra uma dele. Sim, Hamui, aí deu um momento.
0: A Pala Camunenda.
1: Ah, nada, não com uma Gudaíba.
0: Nada, wazika orongwa dumba.
1: Ninde.
0: Tambisa na hila tatu.
1: Sakuyamba numebo na hatiku niko.
0: Atenda.
1: Kutabula kwa Bernardo kumeko, alinde na unekombo. Na wensa mbasakura jeme makeke niko, mamogorishka. Wapite maure ya bimu, kutabula nkazu wangu, berka maristerino digitoni. Na wensa wa shamaru sili zilitezi, wapite maure ya bimu kutikati.
0: Tatenda, pindeo mapeto bini mkwa kanaka hai.
1: Tado mna mba salabu.
0: Sala. Ete bina dumba. Nyama jesa. 14 horas na 40 minuti. Masikati ya kanaka mpurtani.
2: Mae mbafurafu ya shukuru.
0: Ndilo zidara mauda kundipasa ere.
2: Ndito lindo kamari, soa rusho tabasi kutimpasa mugari wachipaso chino ziwa shukuru.
0: Pesa panu hamba shukuru basa, ay.
2: Kaisa munori ya muno futa kuma zura mairi basa.
0: Oh, shukuru shami zonezo.
2: Ndongo tano shindikuzo atano shindika goa wana ya shukuru.
0: Tira com piadani.
2: Ernest Sebastião Watt, distrito Remacati, zona Machara.
0: Zona Machara.
2: É de Aya.
0: Te passei a te ser Mapeto Biningo.
2: Mapeto Biningo, Aya, kuna chime ni kuno are, kwenda koimaima kumundeo.
0: Koimaima kumunda.
2: Ii, kutukura kunanda kapela na jimuno, ndo chaka zino starira meo ya panyumbu.
0: Ea.
2: Kudai kuno tatuwe nguwa pere, tripanyumba pano, mangwana, tichando imaimazo, mcheto panyumba pano. Domingo, tenda kupangura zutema.
0: Ndizo.
2: Chisha, chifo, chiposi, do kontinuari kundo imaima kutita nani paliko panga zonuna.
0: Ndizo kamayo.
2: Ea yare, jirindoma emi ya kaita kudaya.
0: Nadeta, zwa kamashara, duze no, mwenzwa gare.
2: Mwetuwa gara nyembera kudai nyembera wa shawa amtokoma u.
0: Amtokoma.
2: Takaita panyembera na panyembera wa dai.
0: Panyembera, okay.
2: Nukura ngomura mwa msangazi.
0: Mm-hmm.
2: Watu ona wa panyembera pa mwetuwa gara.
0: Mm-hmm.
2: Manja paduze duze.
0: Paduze duze.
2: Ndiyo ya.
0: Ya. Hino mdo pinda nani mapeto biningu wa mdo pinda na watambise tizuka mdo tia pindo zakanaka mapeto biningu.
2: Ugo mapeto biningu kutanga. Tukutanga ndi mwimi munotipasa masoko unika no unika zikunza.
0: Tatenda ta kwarara kuno ino.
2: Na teke nikondua nukusanya gita nduwa ntambila hapo. Ndo ando zutanga zote kamisa unkwanu mfawangu ndia jenti na karasa grupi ira nganangu. Ndivya jernesu Sebastian mayangu. Watch Sebastian, Luna, watch you, Antonio Sebastian, not a good face, Sebastian. Na na he's in your following Antonio, Dandy Mutuap. And now, Noa Darius and Uncle Gram Jose Carso Grupira, Noa Darius Topa Masharapano, Ubatanizano, Mamboe, so distributed to Macat. Ngai mayaya.
0: Natenda, imumu pinde wa mapeto biningwa hii?
2: Yeo, taka gara kununu zikuru zikuru basi bambisa hii.
0: Iriga.
2: Kandu kwa kumba kuno kurupenda usura kutenga siya za munuti siya nizu zino bambisa miiri.
0: Gumea patrinda wa ito wapo mwishu zitenga tenga zunipo zaka zarama ningi. Natenda hii. Sarai. Tatenda. Aputa ningo zero ziri kwenda padoko ne padoko. Ilo lazina langiro. Ya zikuru zikuru muno tambere. Ndiya zikuru zikuru muno tambere. Ndito tamba hai.

0: Ana! Ana! Wapedza kugadzirira kuti tiende.
1: Alima, ndadzidze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
0: Ana, yura nungushemei kudaroko.
1: Ah, Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
1: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
1: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivikire ikorera. Senzisa inguwa iliyese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera. Kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabao kana kuti ngemarota kumasure kekusenzesa chimbudzi. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinochikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matezuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kolera. Endai chiripo ripocho kumboti otongwe padhuze dhuze nemwi.

0: Ebzekunza. Chiara chemtanga. Muzipo sino mzishano zidu zesi. Tirimuno muradi msambiki. Aiwa tinimoti masikati akanakisisa portani e radio msambiki makamaka chirongwa chino zilichona chiara chemtambo chirongwa che radio msambiki emisoro provinciali emanika mu studio ye muchimoyo zvozoro kwazvo tinoti chiri kuambidza chirongwa chino chirongwa chenyu chirongwa chedu nyamasi uno chishanu mazuva rikuita aona apa gumi namairi emwedzi uno wa mhenza gorero zvuruzviri nemakumairi namatanhatu rezuva rekuti ramuna zuro vakaambidza mutambo kuda kutsvaka shasha yebhora rinochaiwa ngeatambe gumi noumwe mukati mwenyika dzopasi rese nemakumarumwe muna ezvikwata nazvisere zvomunyika dzopasi rese izvi zviri kuchaira kunyika dzemexico estados unidos eamerica nocanada ino munyika dzemuafrica tino gumi iro zvikwata kana kuti gumi ronyika dziri kutiimirira pamakumarungomuna nasere tiri kubuya ngemarocco senegal cote d'ivoire egypto africa tsuri tunisia cabo verde argelia republica democratica ya congo no ghana korea kuno ku serie a tino mexico africa tsuri korea tsuri no chekia ku grupu b tino canada suisa bosnia herzegovina no katare grupu c kuno brazil marocco escocia no haiti grupu d kuno estados unidos america turquia australia no paraguay grupu e kuno alemanya ecuador cote d'ivoire no curacao grupu f kuno países baixos japão suécia no tunísia o grupo g kuno bélgica egipto nova zelândia no irão o grupo h kuno espanha uruguai arábia saudita no cabo verde grupo i kuno frança senegal noruega no iraque grupo j kuno argentina áustria argélia no jordânia grupo k kuno portugal colômbia rdc no uzbekistão kuzoti grupu l kuno inglaterra croatia ghana nepanama ndidzona nyika dziri kuoneka dzichipikisana mukati mweestados unidos eamerica mexico necanada ndechoti apa kwauya kana kuti kwauya mukati mwechirongwa chino kuna felix nyandiro toona nomukuswe mano mazuva tisingachamuone changamire
1: tiri muno avasco
0: onde
1: tiri muno kazhinji tinosoita umbobudabudawo padoko tichienda kuonawo zvimaprovhinsia zvimwe tichindovhirira basi provhinsia yamai ndiyamai
0: ndizvo
1: chungamidza portani tiri muno muradio kuda kutsenga nyaya yebhora felix nyandiro tamuno naadoni yangu
0: zvirokwazvonasilva tisati tapasa mukombo adoni yedu toda kuzwa ndimi imwimwi kuti hai ngazvipi zvamuri kukarira muzvakaringana nomutambo uwu wakaambidza ramuna zuro chirongomuna tino makumarungomuna ezvikwata nazvisere zvomunyika dzepasi rese zvimakontinendi ese zviri kupikisana mumutambo uwu kunyika nhatu dzatabva kubhuya apa mexico estados unidos eamerica pamwepo no canada hino ngaripirokarorohwamuna hwemwemwe
1: ii ndikuenda kuona kuti zvikwata izvi zvatiri kuenda kozwa nyamasi zviri mundiyari tinokarira mitambo yakanaka kune zvikwata izvi zvikwata zvomuafrica muno tine zvikwata gumi zvamapera kubhuya apa kubhuya kuti zvikwata izvi gumi ngazvitipangidzire zvakanaka mukontinendi yedu yemuafrica tichionawo nozvikwata zvimweni zvatinotemba maningi zvikagara zviri mundiyari azhinji anozvibatsira tirikubhuya apa nechikwata choportugal azhinji akachimirira chikwata ichi chikwata choespanya alemanya brazil tichibhuya zvino chikwata chofrance ndizvikwata kuti anhu azhinji anozvifarira maningi zvikwata izvi epreso zvikwata izvi ndio zvichagara makandidhato nguva nhando tinozwa zvikwata izvi zvinoshupana maningi akora kuno zvikwata zvimweni zviripo zvatinokarirawo maningi kuti zvikwata izvi tirikubhuyana naingiratera kuti zvinoenda so zvikazosvika mberiyo manje hazvizofadzi kazhinji afaririwo zvikwata izvi masi tinoenda kuona kuti gore ndi gore tichaona zvikwata zvichapamusa tanga sikakariri kuti chikwata ichi ndicho chaita shasha mazi tichaenda kuona kuti zvikwata zvimweni zvichaenda kopamusa pamundiari iri da kuitika gore rino inokarira mutambo yakanaka tichikumbirawo mari dzonyere kuti aridzonyere ngatipangidzire zvakanaka tisati tugara tichindochema aridzonyere tazwa zvava pano muridzonyere wakahwiridzwa ndisikakanganiswa sumari apa nyangu chichaya zvakanaka machinodati anoda kuti agbande gbande akwasuta ikumbira kuti aridzonyere ngaapangidzire zvakanaka kuti dzakwawo nyere pazvikwata izvi suda kuti tione chikwata chinowina chichiwina zvozviro kwazvo nawe kwenda kowina kwenda kobatsirwa nawaridzo nyere priso apa indiri kwenda kuona kuti mundiari iyi emundiari anhu azhinji akatogarira mutambo iyi azhinji noona apera kukanda kare mari kare kuda kwenda kuona tirikubhuya pano matelevhizia wedu munyika yedu mosambique arikubhuya kuti achadini achapangidzira priso ngaapangidzire pakuti anhu azhinji akaite kuona bhora iri mundiari priso nopi makorokoto nomundiari iyi apfarire ese ngaapfarire chikwata chavo isu tinoramba zvokuti aya aripo apfarirewo chikwata akasvika ari kuenda koona bhora anoenda mumabharaka akusvika menemo kuenda kopondana kudini zvizhinji su hatidi zvinezvo tiri kuda kuti kada munhu uno chikwata chake onai zvikwata zvenyu zvakanaka chinowina icho chatowina ipisu musaite woyowoyo pisu tiri kuda kuti zvikwata izvi zvigare zvikwata zvichitipangidzira zvakanaka pisu ndiwo maonero angu womundiari iyi yavhashwa
0: zvitambo zvozviro kwazvo hino muri kubhuya kuti pamutambo womunyika dzopasi rese africa iri fora de barayo mukuendawo kupamusa kuguma kumapeto kemutambo wakuda kutsvaka shasha munyika dzedzopasi rese
1: kazhinji yavhashwa tinoenda kuona kuti zvikwata zvedu zvomunyika dzoafrica kazhinji isusu tinozvipfuwa maningi tinozvidakarira tichibatsira kuda kuzoenda kumagumisiro hatizosviki zvakanaka kuno zvikwata zvedu zvomunyika yemuafrica asi tiri kuenda kuona kuti isu tinosozvidawo mazisi tiri kuenda kuona kuti zvikwata zvomuafrica ho zviripo ho mazi kuda kuzosvika zvotipasa magumo akanaka tinozoenda kuona kuti handizvo zvinoitika ma tichaona goro rino zvii zvichatipasa rugondo kuno zvikwata izvi mazi kazhinji avhashwa hazvitotitembesi zvakanaka
0: asotembese masikati akanakisisa changamire asirivha dina fandiki pauya mukati mwechirongwa chongomza henyu aportani
2: tinokwa zvino muchungamidzai mukoma vhashko ndechungamidzai waportani yakadai zvekuti tianze kumatii marongomuna enyika ndinonzwi silva pina fandiki ndamuno mukati mechirongwa zvezviro kwazvo
0: hey, mamuno tototanga kuti hai wakambidza ramona zuro mutambo wakuda kutsvaka shasha yebhora nochanga tambe gumi nomwe mukati mwenyika dzopasi rese makumarongomuna enyika natsere dziri kuestates unidos yeamerica mexico necanada ngaupi rukariro hwamunahwo muzvakaringana nomutambo uwu wokuti ndima ino yekutanga yomumagurupu iri kuenda dakara mapeto mumwedzi uno wamhenza
2: zviro kwazvo ini inokarira kuti iye mitambo ichaoneka yechihamba ngemwazvo nyangazi pakamboneka zvimweni zvikwata zvaitwa kuti tingaendewo ngekuti hakuri kuoneka pekunatsa kupindirana tiri kurai isusu mbaa naukrania anairao zvikwata zvimweni zvaita kuti mukusapindirana kwazvinoita naestates unidos zvaigara zvoitya zvese kasorongedzerwa kuti mitambo inoioneke ichihamba ngemwazvo saka totenda mukuti iyi mitambo ioneke ichihamba ngemwazvo uye tokarirawo kuti zvikwata zvemukati mwenyika dzemuafrica zvidaroko zvoitatarika dakara kogumawo kumitambo yekupedzesera
0: hino kuona kwenyu zvikwata zvakasisira kuenda kumapeto kumagumo kwemutambo wokuda kutsvaka shasha munyika dzemuafrica ngazvipi zvakona
2: ii ndingati zvese zvakasisira ngekuti kupasa kwazvakaita kubva mukuti zviende mukati mweiyi mitambo yebhora mukati mwepasi rese zvakapangidzirawo baba kuti zvingakwanisa kugumeyo saka tinozvikwata zvakatangana anatunisia anaegypto zvikwata zvaane mbiri zvine makore akawanda zveipinda mukati mweiyi mitambo saka hazvishamisi mukuti mukugadzirirawo kwazvinonga zvichiita zvingazokwanisawo kuti pamusa ngekuti makore akamboda izvi echipinda takazomboenda kuona chikwata chesenegal choitoenda kure kure zvaitopatisa uzhinji saka dai taonazve chikwata chimwe mukati mwenyika dzemuafrica chaigumawo dakara kumapeto zvingaunza kudakara kuanai mukati mwenyika dzemuafrica
0: zvitambo masikati akanaka zewachi tichiti kwauya mukati mwechirongwa chino
3: masikati akanakisisa tichishungamidzawo naimwemwe pamwepo naapurutani yakadaro izvi kuti tianze mungwa dzino zvozviro kwazvo taamuno mukati mechirongwa chino dakarawo magumo macho nozvizhinji zvakasiyana siyana maererano nemutambo
0: uri kuizwa kunyika yeestates unidos yeamerica canada nemexico mutambo wakuda kutsvaka shasha munyika dzopasi rese ngarupi rukariro unazvo ze augusti wacho muzvakaringana nomutambo uwu wokuti ngokokutanga kuverenga nozvikwata zvakawanda maningi mumutambo womunyika dzopasi rese
3: zviro zvokuti zvinodakadza sozviro kwazvo nguva iyi yaguma inguva yekuti ese apfarire mutambo pasi rino rese anozwa kupfara sozviro kwazvo kubvira umabairo mbuto dzakasiyana siyana anonga ari mabiko ngekuti bora mabiko zvisiro kwazvo asi apa takukumbira nyanye kuzikwata zvakatiimira ngekuti chedu chikwata kana kuti nyika yedu zvakatsinza kuti ioneke iriyo asi takutokumbira zviya zviri kutiimira tokubvira pango zvikwata zvemuAfrica muno kuti zvinyase kutiimirira zvakanaka kuti tionekere chiguma magumo tinozvikwatawo zvinonga zviriyo kumudakara kumakwato tirombwe takati fafafa kuenda kuona ngira mutambo kuti kunozvikwata zvinonga zvakatiimirira zvinonga zvichirambwa zvichidakadza kuona mutambo idzona idzodzodzo ndiyo ndatinokumbira kuti zvikwata izvi zvinyase kutiimirira zvakanaka gore nogore rinozvaro ngekuti hazvingashamisi kuonawo zvikwata zvemuAfrica zvichigumawo kure ngemutambo idzi dzepasi ngekuti
0: ngazvipi zvikwata zvakasisira kuenda kumagumo
3: ndizvo zvindabhuya zviya kuti gore nogore rinozvaro nguva imweni ya tinomutambo dzakatingana idzodzo tinosoti zvinonyanya kudakadza ndizvo zvokuti pasaoneke panozvikwata zvokuti zvinogara zvakandokarirwa zviya zvinondoita zvimwe zvimwezvo chakanaka ngochokuti kuti zvinyatse kudakadza maningi kuti papindo zvikwata zvimweni papindo nyika dzimweni dzokuti dzinoenda kopamusa kuti kuri kuita zvishamiso rwendo uno izvozvo zvinodakadza maningi
0: ingana kubuya kwaita mudodo wedu zvimabasa yaFelix Nyandiro kuti Omare Artani mbarwa kunyika yoSomalia wakarambidzwa kuti asapinde munyika yeStates Unidos yeAmerica kuitira kufuridza nyere mumutambo uwo kuda kutsvaka shasha yemunyika dzopaserese kureya kuno wakatopetudzwa kuuya kumba hino tiri kuzwawo apa nyika yeSomalia yechikumbira kuno Stats Unidos yeAmerica noFIFA kuti ajekese kuti indai yei akaita izvona izvozvo zvizvi kupingidzira Omare Artani wemakumatatu emakore namarongomuna ekubarwa uwo kutoti wakapetuka echibva ngokuTurukiya kwautopetuka kumba kuSomalia azozokwanisa kupinda mukati mwenyika yeStates Unidos yeAmerica itire iri reStates Unidos yeAmerica Somalia ngaimwe munyika dzemuAfrica kureya kuti wapunguka mutengo wearidziye nyere emuAfrica haidi kana kudai izvi echifuridza nyere mutambo womunyika dzopasi rese itire iri riri kuita Stats Unidos yeAmerica riri mugwanza kwaro here chinyi chiri kuita noStats Unidos yeAmerica ari kutyei kuno Somalia chinyi chapingidzira kuti pingidzirewo Somalia kudai kuti chikwata choSomalia nachakadarika bwena mutambo womunyika dzopasi rese aida kuchirambidza here kupinda mukati mwenyika iyo yeStats Unidos yeAmerica
2: zviro kwazvo ini inoona kuti nyika yeStats Unidos yeAmerica yatishaishei padoko ngekuti atingatori marwa atinawo enyika nonyika toenda kuwakanda mukati mwemitambo yebhora tinoziva kuti mitambo yebhora inounza kubatana kwenyika dzakawanda inounza kupfara kune uzhinji saka tozoti ngekuti nyika yeAmerica haipindirani nenyika yeSomalia saka ndiyo nda iwewe auiti kupinda muno munhu umwe basi uri kuenda kofuridza nyere uye wachita pano matirandeka unooniwa zvese zvaanonga aunza kuti uno zvakashata here zvingazobara unyadzwa mukati mwenyika yedu ino saka wozopinga kuti ngaasapinde kuya kofuridza nyere ngekuti hakuna kupindirana kwakanaka pamberi penyika dzemuStates Unidos yeAmerica pamwepo neSomalia noona kuti pakati shaishikei padoko
3: zero kwazvo kupindirana nomwene wangu apa ase bizo zvimabuya zviya apa kuti ari kunyasa kubvunzisisa zvakanaka kuti chinyi zvakanyanye chasakisa kuti izvi zvioneke zvechiitika ngekuti kamwemweni yasoko rinoti dai chiposhawo mukati mebabasa ake zvinosakisa kuti aoneke chipingwa kudai kuno asi kurekerana kakapinda kunaka nguva imweni yatakaenda kuenda kuona apa ripo zvino soko rinoti mabasa ako anokuteera gara unokurikuro yakanyasa kunaka wechiita basa rako zviya kakanaka maningi
0: asi hakuna nyika inosimba rokupingidzira muridzi wenyere kunyangwe echizwi hakoni kuridza nyere asi kuti agume yoko kureva kuti unokwanisa kuridza nyere hakuna nyika naimwe inokwanisa kupingidzira muridzi wenyere kuti aupindi munongo wekuti vakoni kuridza nyere

Recepo shuru kuvira muimba mphepo ndi Raj Msambiki muno msofala. Tangaje kuti Bartomeu Funyo akushinasirira. Kuitira kukuti ini awani kupanda Raja masoko pakati na pakati pwena nyika. Tiri kumenenga sofala manika kuda kumenenga na nyambali.

Ngoba mnyumba jakwana gome josukono no makumashano omusenswa no musenswa mushano Musenswa mushano ndejo jirisure kongoba gome nimwe 23 yore Tazwa nyika, kenda kunyika, nyika ikaramba kupera, ndopera ndini nyika yosara Njiko jinoza Inozozwa njini jataka huinguzura kumutundu okaya mwino provinsi ya Sofala Kuda kumenenga na ujimu jindra unda numutundu Kumenenga numurasa Taka hamba

ngomuzi tebona komalimwa okaya nomurasa tebona kufuiwa kozvinyama kaya nomurasa teipangirana kuusana ngontendera chinyoka chokuendesa kana korera teipangana kokuti pamuzini padika kuizwa udai kana ukirimi teipangana kokuti dhodhi adikana kuizirwa pambene kudika kuvanhu zvarota zvokufamba chira kwamachimakuru

Waita basa zvako wazvita wazvita take sure Charlie Wadikanoe achitsiya mukati manguwa zino iza kuti tichiranga pano nguwa haziri kuyema ziri kwenda rototo zvoizvi gari kusara mapindi matatu basi svika panguva ibodzi mudzi kuna masambiki kana kuti patsangwe irora kusiku amuna mwoye iwoye ndadi kuita ryaro izvi tochinja ine mushobo wakaitirike ndaenda kiasi muna ndi Simon Mutambi kana kuti Simon Mutambi maringirikena ona nyimbo iyi wadikanwa ichibve mai ndi mai kodza mai na baba muna mwoye ndiwadetsa wenewo kuti auoneke pantsi pano apa wadabatikana moyo wauntsisi kuti iwo wakufuye zvako kudzabvinya munsi uno uoneke kuti ni apa pana Nazario apa apa apa pana Ngana apa apo pano vambungano apa zvense izvi zvinobuda kupi kuna iye mai ndepo vanhu venewo awa vangati mhanhu wadanyangalirika na iwe nakaitirike kako akadziwa kuti ne bambo imwe hapa ndazvikuita imwe chinjani mushobo wanu mukodze mai nababa kuita kuti zvense zvanimwe munanga muri kuda zvikufambireni zvifambe namwazvo mureketai kubvi panasvika imwe kuti ne icho icho icho icho mwaona vanhu wense wanangarikuona ndinga ndive jegu vakuti unhu wako wapera kwenda waenda kupi ndepo vako iwe udatsai nzero iyo iyo yakukodza mai nababa iyo nyimbo iri mutambo ichatipereka isakaisvika panguva nadzajula Ngana ife tibvembane navanhu zvache ari kuti ibva mukati menguva zino isi kubuda mutunhu upi bairo ripi porovhinsi yaipi dziko ripi mukati imwa machivaisa nyamutsi ninga ntsiku yamugobera ntsiku 13 zamwedzi wakoni mugore ra zvuru zviri namakore makumi maviri namatanhatu chidanga 13 de junio 2026.